0: Opa!
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2 3 menit dari pukul 8 pagi. Kembali kita dengarkan satu lagu daerah ya, teman Pro 2. Kali ini Kolvi coba hadirkan satu lagu dari Jogja. Dari Jogja ya, teman Pro 2. Ada Wong Sepele yang dibawakan oleh DSP. Ini adalah aktif aksi

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
3: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia mana ada barang unik ini?
2: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
4: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya Syekh Saman.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Ya, teman Produa Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan program mandatori biodiesel B50 menjadi langkah strategis memperkuat kemandirian ketahanan dan kedaulatan energi nasional. Implementasi B50 diproyeksikan meningkatkan penghematan devisa menjadi 170 triliun, menaikkan nilai tambah industri CPO menjadi 23,49 triliun, serta menyerap sekitar 2,1 juta jiwa tenaga kerja. Kementerian ESDM memastikan B50 telah memenuhi standar teknis melalui berbagai pengujian pada sektor transportasi, industri pertanian, pertambangan hingga pembangunan.

0: Sari Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa Polaroid sih?
2: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik.

Teman Pro 2 memasuki babak kedua, Inggris langsung melakukan beberapa pergantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberisi masuk memberikan energi terbaru di lini serang The Three Lions. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak ketika Erling Haaland membobol gawang Inggris pada menit ke-57, namun wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Jelang akhir waktu normal, kedua tim terus saling menyerang untuk mencari gol penentu kemenangan. Norwegia juga menambah tenaga baru dengan memasukkan Oscar Bob Alexander dan Antonio Nusa. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Jude Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus menempatkan mereka di atas angin hingga berujung pertandingan. Norwegia terus menekan tetapi hanya mampu menambah satu kartu kuning untuk Christopher Ajer pada menit ke-117. Informasi selengkapnya teman Pro 2 di rri.co.id.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: want you.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang

0: Mita, Mit, ayo dong buruan Mit, nanti kita telat ke sekolah Mit.
1: Iya, sabar Cah. Emangnya kenapa sih harus buru-buru?
0: Tinggal 10 menit lagi kan bel masuk sekolah bunyi.
1: Kirain apa? Telat 5 menit juga kan gak apa-apa.
0: Mita, mau 1 menit, 2 menit, namanya telat ya telat. Kita kan harus disiplin waktu.
1: Disiplin waktu? Penting ya?
0: Penting dong Mita. Disiplin waktu membuat hidup kita menjadi lebih tertib dan teratur. Dan kalau kita belajar disiplin waktu sejak dini itu, akan sangat penting untuk masa depan kita kelak. Sebab disiplin waktu juga merupakan kunci awal meraih kesuksesan.
1: Okay. Waduh, ngomong mulu. 5 menit lagi bel sekolah bunyi nih. Buruan, Cah. Lari.
2: Disiplin waktu menciptakan kemajuan dalam diri dan rasa hormat, memastikan tujuan kita tercapai dan menjadikan hidup kita lebih baik.

Ya, teman Pradium Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Minggu 12 Juli 2026. Perakirawan BMKG Bintari menjabarkan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG, Sumatera Utara khusus untuk Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan Pangkal Pinang berawan tebal. Sementara Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan, Padang dan Bengkulu udara kabur. Benar, Lampung berkabut dan kita ke Sulawesi ya. Semang Perdua, Makassar dan Manado cerah berawan, Gorontalo berawan tebal, Palu dan Mamuju hujan dengan intensitas ringan, Kendari berkabut. Sementara untuk Maluku dan Papua, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke berawan, Ternate, Sorong, Manokwari berawan tebal, Ambon hujan dengan intensitas ringan, sementara Nabire berkabut. Untuk informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Tertib itu indah ya.
1: Tertib itu harmonis.
2: Nyaman nami.
1: Tertib itu melatih kesabaran.
3: Tertib itu aman.
4: Tertib itu kreatif.
5: Mandiri.
4: Dan gaul, ey.
6: Tertib itu menggapai impian.
7: Budaya tertib dimulai dari diri sendiri.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian.

0: 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Prodo 2 menit dari pukul 10 usai sudah tugas saya menemani kamu di edisi siar hari ini. Terima kasih untuk bersamanya. Ada Kakak Cindy yang bakal temani kamu Teman Prodo 2 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.

0: pukul 10.06 waktu Indonesia Tengah, Montrol 2, selamat pagi menjelang siang. Dan kita ikuti info pro 2 ya bersama Kak Cindy untuk edisi siar hari ini.
1: Info pro 2.
0: Kita ke informasi yang pertama. Kafilah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biara Tusitaro menorehkan prestasi membanggakan pada Musabaqah Tilawatil Quran 31 tingkat Provinsi Sulawesi Utara yang resmi ditutup di Air Madidi. Memperoleh penutupan MTQ 31 berlangsung di alun-alun pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Air Madidi Jumat 10 Juli 2026. Dari pemerintah daerah, peserta pembina Dewan Hakim Masyarakat Luas. Kedingan Sitaro berhasil membawa pulang 5 penghargaan bergengsi, membuktikan kemampuan peserta dalam berbagai cabang perlombaan yang dipertandingkan pada tingkat provinsi tahun ini. 5 penghargaan tersebut meliputi terbaik 2, Fahmil Al-Quran Putra, terbaik 3, Tartil Putra, terbaik 3, Kaligrafi Kontemporer Putri, Kaligrafi Digital Putra, serta KTI A Putra ya, atau memperdua. PLT Bupati Kepulauan Sitaro Hieronymus Makainas SEMM menyampaikan apresiasi sekaligus kebanggaan atas capaian kafilah Sitaro yang mengharumkan nama daerah pada ajang tingkat provinsi tersebut. Ia juga menyampaikan selamat kepada seluruh kafilah Sitaro serta berharap prestasi membanggakan tersebut menjadi motivasi meningkatkan kemampuan meraih hasil lebih baik pada kompetisi mendatang nantinya. Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Sitaro, Fauzi Morolunto, mengapresiasi penyelenggaraan MTQ oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Dalam tempat yang berbeda, temuan Predo Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sitaro, Ana Irena Tampilang, juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta, pembina, pendamping atas dedikasi mengharumkan nama Kabupaten Sitaro bersama.
1: Info Pro 2.
0: Kita ke informasi selanjutnya. Wakil Kepala Sekolah Luar Biasa Manitu Suteria Surudani mengatakan masih ada sebagian masyarakat menganggap Sekolah Luar Biasa atau SLB merupakan tempat bagi orang dengan gangguan jiwa. Pandangan tersebut masih sering ditemui di lapangan, hingga kini memerlukan edukasi. Namun dengan penuh kesabaran, pihak sekolah SLB Manganitu terus memberikan pemahaman positif kepada masyarakat. Surudani mengatakan banyak peserta didik SLB berhasil mengembangkan keterampilan dan kemampuan sesuai potensi yang dimiliki melalui pendidikan. Berbagai pencapaian menjadi bukti para penyandang disabilitas mampu berkembang dan memperoleh layanan pendidikan yang tepat dan memiliki berbagai prestasi. Sosialisasi terus dilakukan agar masyarakat memahami anak-anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama memperoleh pendidikan. Pemerintah juga menghadirkan layanan yang mendukung perkembangan setiap peserta didik. Mampir 2, Surudani berharap masyarakat semakin terbuka dalam menerima dan mendukung pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Dukungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.
1: Info Pro 2.

Baik, teman Prado, kita ke informasi yang terakhir. Perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3, Rili Chiniawati STR, mengatakan bahwa Minggu 12 Juli 2026 memperkirakan cuaca pagi hari. Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe cerah berawan hingga berawan. Kemudian siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian untuk malam hari hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 90%. Angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 28 km per jam. Sementara itu, tinggi gelombang laut diprediksi antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara kondisi cuaca perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan dengan angin yang bertiup dari arah barat laut hingga timur berkecepatan 26 hingga 56 km per jam. Menutup info BMKG, Rili Chiniawati STR mengimbau masyarakat untuk waspada akan resiko tinggi gelombang laut, mengutamakan keselamatan pelayaran, serta tetap update informasi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam info cuaca setiap pagi di Pro 1 RRI Tahuna atau di website resmi BMKG. Demikian info Pro 2. Sampai jumpa.

0: milenial saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
1: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hitlist.
1: Oke, baik, itu Ngompro 2.23 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Masih di 90 MHz, teman terbaik kamu ya. Dan kali ini Prodo Hitlist request lagu hadir kembali ke ruang kalian bersama Kak Cindy. Buat kalian nih yang pengen gabung, bisa gabung lewat line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307. Buat kalian yang pengen gabung untuk request lagu favorit kalian, Kak Cindy tunggu hingga menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini ada lagu Hachu ya, dari Salma Salsabi. Lagu ini adalah anthem realita kehidupan para pekerja yang berjuang mengejar mimpi di tengah rutinitas harian yang penuh tekanan. Lagu ini menggambarkan perjuangan keras pekerja, mulai dari bangun pagi, menerjang jalanan, hingga menghadapi bos sambil tetap bersyukur dengan hasil yang didapat. So, teman Prado untuk perjuangan rutinitas pagi hingga malam menggambarkan kerasnya kehidupan pekerja yang harus bangun pagi, menyeduh kopi, dan menghadapi cuaca di jalan sebelum terjebak dalam siklus kerja. Oke, teman Prado 2. Dan nampaknya udah ada yang gabung ya, Kak Cindy juga live TikTok di area Rita Huna. Ada tadi yang gabung katanya pengen request lagu dari Nabila Takia, Cegil ya. Kak Cindy bakalan hadirkan juga lagu yang di request sembari menunggu teman Prodo yang lain buat gabung bersama Kak Cindy di Prodo Hitlist request lagu edisi siar hari ini.

Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

36 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tuan Prado kasih masih menunggu kalian buat gabung di Pro 2 His Listrik Aslaga di sisi hari ini ya. Dan buat kalian nih yang pengen gabung bisa gabung.

bersama. Sebagai alternatif, lagu yang sering dianggap memiliki frekuensi emosi serupa atau menjadi lagu jawaban dari perspektif pasangan adalah Membasuh oleh Hindia featuring Rara Sekar. Lagu ini juga membahas proses saling menyembuhkan, menerima luka masing-masing, dan berjalan bersama menghadapi kehidupan. Oke, teman berdua, Kak Cindy hadirkan lagu dari India Everything You Are sembari menunggu teman berdua yang lain buat gabung di Prodohis List request lagu edisi siar hari ini.

proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sania Produksi RRI Tahunan,

dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati

Oke, baik, kita ngobrol 50 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. So, sebelum kesini hadirkan program acara aktif sebentar. Kali ini ada yang gabung via WhatsApp ya. Katanya pengen request Fortune Cookie dari JKT48, Temut Pro 2. Kasih yang dihadirkan, lagu yang di request, and then sebentar program acara aktif akselerasi kreatif musik. Ada lagu dari Elpama Present, This is Squad Elpama ya, teman berdua. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM. Oke, teman Produ sekarang sudah menunjukkan pukul 11.08 menit waktu Indonesia Tengah. Kasih ini masih menunggu kalian buat gabung di Produ List request lagu edisi siar hari ini. Sekali lagi buat kalian, kalian yang pengen gabung untuk request lagu favorit kalian, bisa gabung di line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307 and then live TikTok RRI Tahuna ya. Teman Pradua, kali ini Kak Cindy bakalan hadirkan lagu dari Tiara Anjini usai dan dilanjutkan dengan lagu yang di request. Ada Kak Ninda ya, requestnya lewat WhatsApp. Katanya pen request lagu dari Celine Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Oke, teman berdua, jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Oke, baik, itu ngobrol 21 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, kasih masih menunggu kalian buat gabung di Pro 2 His List ya. Dan waktu kita maybe tinggal 39 menit, teman Pro 2. Ada lagu dari Judika, Amin Selamanya. Nah, lagu ini menceritakan tentang komitmen seumur hidup, rasa syukur yang mendalam, dan janji seorang pria untuk membahagiakan pasangannya hingga tutup usia. Lagu ini juga didedikasikan bagi pasangan yang telah siap melangkah ke jenjang pernikahan. So, teman berdua, syukur dan tidak percaya. Sang tokoh utama merasa sangat beruntung dan seolah tidak percaya bisa mendapatkan pasangannya. Terdapat sumpah untuk membuat pasangan selalu bahagia dan tidak membiarkannya menangis walaupun sedetik saja. Untuk doa bersama, teman berdua berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan umur panjang dan kebersamaan hingga tutup usia. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Hitlist. Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor satu. Padahal dia juga gitu.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: prioritas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, baik, itu Momro 2 38 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kali ini ada yang gabung, katanya pengen request lagu dari Raimode, Bersenja Gurau. Oke, teman-teman, kasih ini hadirkan lagu yang diri

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
1: Waktunya Produ Hitlist.
3: Waktunya Produ Hitlist.
4: Oh hujan, katakanlah padanya.

Memperdu 49 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kali ini ada lagu dari pujaanku Mas Do. So, Tomo Pradua, lagu ini menceritakan tentang cinta yang tulus dan kesetiaan. Lagu ini mengabarkan janji seseorang untuk selalu mencintai pasangannya dari masa muda hingga masa tua bersama, menerima segala suka duka dan menepis segala keraguan. Oke, okay? Tomo Pradua, mungkin tinggal 11 menit ya produksi listrik lagu di CCR hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Ayo teman Pro 2, kita kenali bersama tips mengenai bencana yang ada. Kenali jenis bencana yang mungkin terjadi, siapkan tas darurat, pelajari dan tentukan jalur evakuasi. Dengarkan peringatan dan informasi terkini, jaga komunikasi dengan keluarga dan tetangga. Lindungi diri saat terjadi bencana, serta bantu sesama yang membutuhkan.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat yang maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.
3: Oke, baik, teman-teman, produk tepat pada pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah, kasih ditutup. Program acara produksi listrik plus lagu edisi siar hari ini. Dan selanjutnya bakalan banyak informasi terupdate ya yang bakalan kasih dihadirkan ke ruang dengar kalian. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di 90.2 MHz, teman terbaik kamu.

0: Kebanyakan makan snack, jadi kenyang deh.
1: Ingat, buang sampahnya jangan sembarangan.
0: Tapi tempat sampahnya nggak ada, buang di selokan aja deh.
1: Sembarangan. Kalau mau buang sampah ya, di tempatnya dong. Buang sampah sembarangan sama saja undang bibit penyakit. Banyak dampak buruknya. Emangnya kamu suka ya?
0: Iya deh, kalau gitu. Aku cari tempat sampah dulu ya.
1: Nah, gitu dong.
2: Buanglah sampah pada tempatnya agar tercipta lingkungan bersih dan sehat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: RRI Prodo FM, suara kreativitas.
1: Keanekaragaman budaya Indonesia sebagai wujud kekayaan budaya bangsa.
2: Menjadi sahabat bagi hutan. Suku Dayak di Kalimantan adalah sahabat dan penjaga hutan hujan tropis. Hutan tropis di Kalimantan merupakan kawasan hijau yang berfungsi sebagai paru-paru dunia. Menurut adat Dayak, setiap keluarga hanya diizinkan menebang kurang lebih 30 pohon saja dalam setahun. Hutan adat yang dilindungi sama sekali tidak boleh disentuh, apalagi ditebang. Dan bagi siapa saja yang melanggarnya akan dihukum secara adat pula.
3: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
4: Budaya Indonesia, budaya hijau.
0: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Oke, baik, umum periode 28 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Informasi seputaran dunia UMKM kesini hadirkan kerunangan kalian untuk edisi siar hari ini. Untuk mengkampanyekan gaya hidup sehat serta supporter scene di kota Yogyakarta, Moxspace menggelar aksi olahraga dan sosial bertajuk Run for Mox First, yaitu umum periode 2, menggandeng komunitas Yogyakarta United Runner. Kegiatan ini sekaligus untuk pilihan masyarakat melalui charity run dimulai dari pukul 06.00 waktu Indonesia Barat dari titik kumpul Moxspace di kawasan Kota Baru. Sebanyak 50 peserta antusias berlari menyusuri rute-rute ikonik Kota Yogyakarta dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Para pelari bergerak ke arah Tugu Yogyakarta, melintas Jalan Margo Utomo hingga kembali ke kawasan Cagar Budaya Kota Baru. Brand dan community Moxspace Teman Pradua Swastika Putri menjelaskan kegiatan ini menjadi ruang apresiasi mendalam bagi ekosistem komunitas dan mitra yang setia mendampingi perjalanan bisnis mereka selama setahun terakhir. Menurutnya, Teman Pradua Moxspace sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan komunitas, brand, pelaku UMKM dan masyarakat terus berkembang menjadi salah satu destinasi kuliner dan ruang berkegiatan di Yogyakarta yang menghadirkan berbagai kolaborasi. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
0: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh, akun Gossip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen yuk.
1: Enggak. Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: see me. Low bitch.
1: Just Music, info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot. Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama, yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Baik, teman Brodo 49 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ratusan warga Kabupaten Kudung Banten, Kabupaten Banyumas memadati pusat kuliner Balidul Desa Duhan Kulon Minggu 12 Juli 2026. Untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia antara Argentina melawan Swiss dalam acara nonton bareng atau nobar. Selama Mopra 2, kegiatannya digelar atas inisiasi anggota Komisi 7 DPR RI, Siti Mukarumah, tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tapi juga diharapkan mampu memotivasi generasi muda untuk berprestasi di dunia sepak bola sekaligus mengarahkan roda perekonomian warga melalui pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Siti Mukarumah yang akrab disapa Irma mengatakan penyelenggaraan nobar memiliki berbagai manfaat bagi masyarakat. Selain menghadirkan hiburan, teman beradu kegiatan tersebut juga menjadi sarana menumbuhkan semangat anak-anak dan remaja agar bercita-cita menjadi pesepak bola profesional hingga mampu tampil di ajang Piala Dunia. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: RRI Prodo FM, suara kreativitas keanekaragaman budaya Indonesia sebagai wujud kekayaan budaya bangsa.
1: Mengelola penggunaan air dengan bijak. Subak adalah tradisi pengelolaan air secara bijak yang telah hidup selama berabad-abad dalam kehidupan masyarakat di Bali. Dalam sistem pengairan sawah bersendikan adat istiadat tersebut, air dibagi secara adil dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
2: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
3: Budaya Indonesia, budaya hijau.
0: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam...

Baik, kamu Pro 20 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tenggara. Argentina memastikan tempat pada semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Swiss dengan skor 3-1 melalui babak extra time. Kemenangan dramatis tersebut memperdua membawa Albi Kessel melanjutkan perjuangan mempertahankan gelar juara dunia sekaligus menantang Inggris pada semifinal. Bermain di Arrowhead Stadium, teman berdua Kansas City, Argentina langsung menekan sejak awal melalui serangan terorganisasi ke pertahanan Swiss. Alexis McAllister membuka keunggulan Argentina pada menit ke-10 setelah memanfaatkan umpan sepak pojok Lionel Messi. Swiss bangkit setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan melalui Doye di menit ke-67. Gol tersebut memaksa pertandingan kembali berlangsung terbuka hingga waktu normal. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Kemiskinan merupakan permasalahan umum yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang di dunia, dan ini termasuk juga negara kita Indonesia. Karena negara kita salah satu negara yang sedang berkembang yang terus berupaya menyelesaikan permasalahan kemiskinan bagi warga negaranya. Maka nyata yang bisa dilakukan berupa penerbitan kebijakan dari pemerintah, dan ini tertuang juga dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung pengentasan kemiskinan. Pemerintah juga menyadari bahwa kemiskinan ini bukan permasalahan yang mudah untuk diatasi, tetapi bukan hal yang sulit juga untuk diupayakan. Dalam amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, tugas dari pemerintah sejak zaman Orde Lama hingga saat ini terus berupaya agar masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan dapat menurun jumlahnya. Dari berbagai data di negara kita di Indonesia ini bahwa angka kemiskinan masih membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah karena terdapat kenaikan jumlah penduduk miskin dibandingkan pada tahun-tahun yang kemarin. Untuk penanganan fakir miskin ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 di tahun 2011 juga yang menjadi payung hukum dalam program dan kegiatan pengentasan kemiskinan. Ada dua strategi dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam dokumen RPJMN 2015-2019, yaitu pengurangan beban masyarakat miskin dan yang kedua yaitu peningkatan pendapatan. Nah, dengan undang-undang ini maka pemerintah perlu lebih ekstra menjadi formula yang tepat agar negara kita bisa hadir dan bisa melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin. Kondisi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia ini sangat beragam. Keragaman Indonesia itu tidak mengenal adanya kemiskinan perkotaan dan kemiskinan perdesaan. Ada daerah industri, ada juga daerah agraris. Namun tidak ada kebijakan satu untuk semua bagi seluruh daerah di Indonesia. Adanya keberagaman yang dikemukakan bukan perkara yang mudah untuk memerangi kemiskinan. Tentu banyak cara yang sudah dilakukan untuk upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di pusat maupun di daerah. Salah satu untuk usaha pengentasan kemiskinan, pemerintah mengeluarkan program Keluarga Harapan PKH. Program Keluarga Harapan, program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sasaran. Program ini juga dalam jangka pendek, tujuan utamanya mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran. Dan dalam jangka panjang, tujuannya untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari masalah kemiskinan. Nah, terwujudnya sinergitas, kemudian keterpaduan pelaksanaan program penanganan fakir miskin dari pemerintah, diharap ini bisa dorong optimalisasi dan percepatan penurunan kemiskinan serta kesenjangan sosial. Kedepannya yaitu bagaimana sumber keuangan yang ada dapat dimanfaatkan lebih baik untuk peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam kondisi ekonomi, terutama bagi penduduk miskin dan rentan miskin. Nah, ini salah satu cara untuk menjawab tantangan. Ada satu sistem, ini sepakat, adalah sistem perencanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi, dan analisis kemiskinan terpadu. Ini aplikasi berbasis web untuk menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan yang berbasis bukti evidence-based, sehingga program dan anggaran lebih tepat guna dan tepat sasaran. Nah, sepakat ini inovasi berbasis teknologi yang memudahkan pemerintah dalam pemanfaatan data untuk menyusun analisis, perencanaan, dan penganggaran untuk program penanggulangan kemiskinan. Dan tujuan sepakat ada tiga, mempertajam perencanaan pembangunan dan anggaran daerah, mengoptimalkan pemanfaatan data, Susenas, Sakernas, Kodes, BDT, data sektor, dan data daerah, otomatisasi proses. Dan sepakat ini juga merupakan pengembangan dari alat analisa dan sistem yang telah dikembangkan oleh Bappenas, yaitu perencanaan penganggaran dan pemantauan yang berpihak pada kemiskinan, serta juga sistem informasi terpadu. Nah, di tahap selanjutnya, sepakat berintegrasi dengan SNAPA,
Ini aplikasi juga dikembangkan oleh Bank Dunia untuk memanfaatkan data makro dan mikro berasal dari BPS, Kementerian Sosial, dan juga pemerintah daerah. Dengan berbagai aplikasi, berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah, berharap pengentasan kemiskinan di Indonesia bisa teratasi.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: Cut.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

40 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Nomor berdua nama Ali Thalan mendadak viral setelah laga perempat final Piala Dunia 2026 antara Norwegia versus Inggris. Ayah Erling Haaland itu menuai kritik usai terekam kamera melakukan gestur yang dianggap tidak pantas dari ruang VIP FIFA ya teman berdua. Insiden tersebut terjadi ketika pertandingan memasuki babak perpanjangan waktu. Saat itu Inggris sempat mendapat hadiah penalti setelah jeda Jet Spins terjatuh di kotak terlarang sebelum keputusan tersebut dibatalkan usai peninjauan VAR. Melansir laporan Brasil Deportivo, kamera televisi menangkap reaksi Ali Haaland di tribun VIP. Ali Haaland terlihat memberi gestur tubuh seolah-olah pemain Inggris melakukan aksi pura-pura terjatuh. Hingga kemudian Ali Haaland memperlihatkan gestur dari cerita tengah ya teman berada memicu kontroversi di Piala Dunia 2026. Aksi tersebut langsung mendapat sorotan dari berbagai pihak termasuk komentator sepak bola Spanyol Dani Garrido yang menilai tindakan Ali Haaland tidak pantas dilakukan dalam laga krusial Inggris versus Norwegia. Terlebih gestur kontroversial itu berlangsung di area VIP FIFA dan disaksikan jutaan penonton ya teman berada amat sangat disayangkan dari perlakuan Ali Haaland ya teman berdua. Semoga kita tetap sportif ya dalam mendukung negara-negara kita yang tercinta, dan kalaupun membaku terek terbilang atau membaku gara itu ya tetap sportif ya teman berdua, enggak usah yang terlalu telebi-telebi. Okay? Karena orang cukup mengagumi mereka ya teman berdua. Jangan ada terapi baku pusedu itu sampai so melukai orang lain atau mungkin teman berdua so talibit tompi kata-kata. Tetap sportif dan jangan lupa ya harus tetap stay dong tentunya di 92 MHz teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Dua sebentar kasih dihadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik, lagu yang bakalan kita dengerin bersama dari Gundala Wukwaru, Hello We're Coming Back Malang ya, jangan kemana-mana, tetap stay di 90.5 MHz teman terbaik kamu.

0: kau beli baju hari rayamu?
1: Udahlah, bang, ya 2 setel.
0: Sepatumu?
1: Sepatuku udah, baru cantik-cantik lagi.
2: Tahukah Anda, tradisi memiliki baju baru saat Lebaran sudah terjadi cukup lama di Indonesia, yaitu sejak awal abad ke-20 pada masa penjajahan Belanda. Menurut catatan sejarah Indonesia, tradisi memakai baju baru saat Lebaran tertulis dalam buku sejarah nasional Indonesia karya Marwati Jonet Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto. Tradisi ini telah dimulai sejak tahun 1569 pada masa Kesultanan Banten. Dahulu, penduduk yang beragama Islam di bawah kepemimpinan Raja Banten sibuk mempersiapkan baju baru. Namun, pada saat itu, hanya kalangan kerajaan yang dapat membeli baju baru untuk perayaan Idul Fitri. Sedangkan masyarakat biasa hanya bisa membuatnya sendiri. Tradisi ini datang bersamaan dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, sejak saat itu, tradisi membeli baju baru menjelang Lebaran masih dilakukan hingga saat ini.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can't do these long drives sitting.
5: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out.
6: Yeah. Produe FM.
7: Produe FM, teman terbaik kamu.
6: Produe FM.
8: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
6: Stay tuned on Produe FM.
7: Teman terbaik kamu.

menjepitkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: gue pengen vokalnya Ungu itu digabung sama vokalis yang lebih muda.
1: Itu siapa ya?
0: Kita harus nyari yang cocok sama lagu-lagu nuansa tradisional kayak gini, tapi tetap pop.

Baik, temu Prodo 17 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya, temu Prodo 2. So, informasi kita kali ini bersumber dari rri.co.id. Dugas dunia sepak bola, Afrika Selatan berduka setelah gelandang tim nasional Jayden Adams meninggal dunia pada usia 25 tahun. Kabar duka itu diumumkan oleh Serikat Pemain Sepak Bola Afrika Selatan pada Sabtu 11 Juli 2026. Hingga kini penyebab meninggalnya Adams masih belum diumumkan secara resmi. Kepergiannya mengejutkan publik karena sang pemain baru saja membela negaranya di Piala Dunia FIFA 2026. Dalam pernyataannya, Temuan 2, Serikat Pemain Sepak Bola Afrika Selatan menyebut Adams sebagai sosok yang membela negaranya dengan penuh kebanggaan dan keberanian. Organisasi itu juga menyebut kepergiannya sebagai kehilangan besar bagi keluarga, rekan setim, dan sepak bola Afrika Selatan. Namun Prado Adams tampil dalam 3 pertandingan Afrika Selatan di Piala Dunia 2026. Ia menjadi starter saat timnya bermain imbang 1-1 melawan Republik Ceko dan kalah dengan skor 2-0 dari Meksiko. Ia kemudian masuk sebagai pemain pengganti saat Afrika Selatan mengalahkan Korea Selatan 1-0. Adams juga berada di bangku cadangan ketika langkah timnya terhenti setelah kalah dari Kanada pada tanggal 28 Juni lalu. Perjalanan Adams di Piala Dunia berlangsung di tengah suasana duka pribadi atau berdua. Neneknya, Marie Adams, meninggal dunia sehari sebelum laga perlawanan Republik Ceko. Meski begitu, teman berdua, Adams tetap memutuskan untuk tampil membela negaranya. Keputusan tersebut mendapat apresiasi dari Menteri Olahraga, Seni dan Kebudayaan Afrika Selatan, Gaiton Mckenzie. Teman berdua, Mckenzie mengaku sempat menghubungi Adams untuk menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya sang nenek. Menurutnya, keputusan Adams tetap menegakkan seragam tim nasional menunjukkan karakter dan profesionalisme yang luar biasa. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Dek, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Oke, baik, itu ngobrol 2.35 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah, dunia hiburan tanah air. Kembali kehilangan salah satu sosok komedian yang dikenal luas oleh masyarakat. Komedian sekaligus aktor, Temon, meninggal dunia pada Minggu 12 Juli 2026. Pemilik nama lengkap Simpson Raramiha Ngadang itu dikabarkan menghembuskan nafas terakhir pada pukul 08.42 menit waktu Indonesia Barat. Kabar duka tersebut pertama kali beredar melalui pesan yang diterima sejumlah rekan media dan pelaku industri hiburan. Kepergian teman-teman berdua kemudian dikonfirmasi oleh rekan sesama komedian Abdel Ashrian atau Cing Abdel melalui unggahan di media sosial pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Abdul menyampaikan ucapan bela sungkawa atas wafatnya sahabat sekaligus rekan kerjanya. Nah, teman berdua, Abdul dan teman sebelumnya pernah dipasangkan dalam film Abdul dan Teman Bukan Superstar. Keduanya juga dikenal memiliki hubungan pertemanan yang dekat di dunia hiburan. Ucapan duka juga datang dari sejumlah rekan artisnya. Komedian Bob Castello menyampaikan bela sungkawa atas kepergian Teman yang disebutnya sebagai seorang sahabat. Hal serupa disampaikan oleh aktris dan presenter Señorita. Ia turut mengunggah pesan perpisahan singkat untuk Temon. Jenazah Temon disemayamkan di rumah duka di kawasan Pondok Raya, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Sejumlah keluarga, sahabat dan rekan sesama artis diperkirakan akan hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Nama Temon mulai dikenal luas setelah tampil di dalam sitkom Abdul dan Temon Bukan Superstar. Sejak saat itu, ia aktif membintangi berbagai program komedi, serial televisi, hingga film layar lebar. Gaya komedinya yang khas membuat Temon memiliki tempat tersendiri di hati para penonton Indonesia. Kepergiannya meninggalkan duka bagi keluarga, sahabat, serta dunia hiburan tanah air. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, baik, nomor 2, 51 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Informasi kita yang terakhir ya untuk edisi siar hari ini bareng ke Cindy ya, nomor 2 dalam program acara Muda Kreatif Info Entertainment. So, musik jazz bukan sekedar hiburan tetapi juga pernah menjadi instrumen diplomasi yang mampu meredakan ketegangan politik dunia. Kisah inilah yang diangkat dalam program Jazz Vibes edisi Sabtu 11 Juli 2026 yang dipandu penyiar Lia Kusumowardani, teman berdua mengajak pendengar menelusuri sejarah The Jazz Ambassadors Program, sebuah misi diplomasi budaya Amerika Serikat yang dimulai pada era Perang Dingin. Program yang secara resmi diluncurkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada 1956 tersebut memanfaatkan para musisi jazz ternama sebagai duta budaya untuk membangun hubungan dengan berbagai negara. Nah, teman berdua, langkah ini dilakukan ketika persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet berlangsung sengit, sementara isu diskriminasi ras di Amerika menjadi sasaran propaganda lawan. Melalui tur konser ke berbagai belahan dunia, para musisi jazz tidak hanya memperkenalkan kekayaan budaya Amerika, tetapi juga membawa pesan mengenai kebebasan berekspresi, keberagaman, dan dialog lintas budaya. Tokoh-tokoh seperti Louis Armstrong, Duke Ellington, serta Benny Goodman menjadi wajah utama dari diplomasi budaya tersebut. Nah, teman berdua, ada satu kisah yang dibahas dalam Jazz Vibes adalah sikap kritis Louis Armstrong saat krisis Little Log 9 pada tahun 1957, ketika 9 pelajar kulit hitam dihalangi memasuki sekolah oleh otoritas negara bagian Arkansas. Armstrong secara terbuka mengecam Presiden Dwight D. Eisenhower, dan membatalkan tur diplomatiknya ke Uni Soviet sebagai bentuk protes terhadap praktik diskriminasi ras di negaranya sendiri. Nah, teman berdua, program ini juga mengulas peristiwa luar biasa di Republik Demokratik Kongo pada tahun 1960. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan teman berdua, dengan informasi ini kasih nih pamit dari ruangan kalian, karena selanjutnya akan ada Kakak Aci ya yang bakalan temani kalian nggak menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan juga informasi sebentar kita bakalan gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Top 20 Nasional dan Internasional Top 20 Nasional. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Jangan korbankan masa depan demi sebuah kenikmatan sesaat. Jauhi narkoba dan pergaulan bebas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 2 FM RRI Tahunan.

0: terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Satu minggu kita gak ketemu, pasti rasanya kangen banget kan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Astaga, maaf ya, bercanda. Yang pasti ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini ya, di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan yang pasti selama satu jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku juga mau ngingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, lagu Indonesia khususnya, jangan lupa untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Enow featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari siapa ya? Pokoknya ini adalah penyanyi muda berbakat yang masih baru netes banget ya. Jadi masih fresh banget. Siapa lagi kalau bukan Selena Grace yang berkolaborasi dengan Mas Andi Rianto di lagu Sumpah Mati.
1: Number 20.

0: aku kayak jomplang ya sebenarnya, tapi oke banget loh ternyata. Aduh, kalau kamu emang suka banget sama kolaborasi ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 18. Ada penyanyi lelaki, cie, favorit aku, siapa lagi kalau bukan Nuka dengan lagu Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: mati kalau menurut aku. Udah 5 minggu di chart, tapi belum sampai 10 besar juga ya. Secara Samuel Cipta kemarin di lagu sebelumnya itu naiknya lumayan cepet loh. Jadi kalau kamu emang suka banget sama Samuel Cipta, jangan lupa support terus lagu Jaga Terasa di Pro 2 FM. Oke, kita lanjut sekarang ke lagu yang ada di posisi 16. Kita mau dengerin spesial satu lagu buat kamu yang lagi jarak jauh sama pasangannya. Ini dia LDR by Change.
1: Number 16.

lagi panas banget. Aduh, berasa kalau misalnya pergi siang-siang berangkat ke kantor atau mungkin jalan-jalan naik transportasi umum, panasnya luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan ya cuacanya juga nggak bikin kita jadi sakit. Yang penting kita semua sehat dan bahagia. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya di posisi 14. Buat kamu yang lagi agak ngerasa kayak gak butuh siapa-siapa nih, kita dengerin ini dia Tulus dengan Teh Hijau. Number 14.

0: ya, kayak mereka tuh superstar kelas dunia banget. Tapi seru, bahkan buat audiens yang datang aja tuh yang disediain katanya bukan goodie bag atau merchandise dari NPD, tapi kantong buat muntah gitu loh. Aduh, kok kepikiran sih, ada-ada aja. Tapi sukses buat NPD, mudah-mudahan world tournya lancar ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada lomba sihir dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 12.

0: posisi 11 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini, teman Pro 2. Ada yang senang dengar suaraku lagi, terima kasih. Tapi buat yang udah bosen, maaf ya. Ya udah deh, kalau misalnya bosen, gimana ya? Aku coba berubah kali ya suaranya biar nggak bosen. Mau berubah kayak Raisa tapi kan nggak bisa ya. Ya udah deh, apa adanya aja ya. Kita dengar langsung sekarang lagu yang ada di posisi 10. Ini lagu enak banget, teman Pro 2 naik 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 10.

0: lalu di posisi 9 juga ya. Lain halnya dengan lagu yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu ke posisi 8 minggu ini. Kita mau dengerin Ini Dia, Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 8.

0: bilang judul lagunya pakai angka dan pakai kali semua. Ya gak semua sih, tapi udah ada dua lagu yang masuk di chart top 20. Tadi ada Adrian Khalif 2001 kali, terus barusan Gia Indrawari 1000 kali. Mungkin abis ini kalau ada musisi yang mau bikin lagu bisa bikin angka yang lebih panjang lagi kali ya. Tapi ntar penyiar susah bacain judul lagunya dong. Tapi udahlah, kita tunggu aja nanti kira-kira ada angka-angka berapa lagi yang bakal muncul. Yang pasti sekarang kita ke angka 6 dulu. Ada lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 6.

dari posisi 6 minggu lalu. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20, belum terlalu lama, tapi lumayan loh udah masuk 5 besar ya. Lain halnya dengan Farel Hilal di lagu Keliling yang udah 12 minggu bertahan di chart dan minggu ini masih ada di posisi 4.

0: 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 19 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 ada Tulus dengan Teh Hijau Teman Pro 2. Posisi 13 MPD Sempurnanya Aku. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 9 Gloria Jessica dan Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Malu-malu di posisi 8 dari Dia featuring Indah Kus. Di posisi 7 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Posisi 6 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 5 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 4 Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 3 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 2 Rai Melaude Teman Pro 2 dengan lagunya Ikro ya. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support. Chill On 7, Raim Laode, Juni Record, Farel Hilal, Mas Pam Gia, Antinormal, My Music, Emotion, Sunnyder, NPD, Tulus Company, Change, Hits Record, dan juga Wisnu Santika ya. Gak lupa aku juga mau ngingetin kamu untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di seluruh Indonesia. Dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga pastinya buat somen kita Oza ya, sekaligus MD-nya juga, dan MD Pro 2 FM seluruh Indonesia. Terima kasih juga pastinya. Desi Aldiana pamit teman Pro 2. Habis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: dengan teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya, teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitor.
2: Number 20.

0: Nomor 2 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 nomor 2 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: să nu dor, no way.
1: Di peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sinas Kiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impressional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kehlani teman produe dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produe, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produe. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisnandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye bye teman produe. I love you.

0: bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2.
4: Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 sore ini selengkapnya bersama KJ.
3: Info Pro 2.
4: Informasi yang pertama teman Pro 2, Menteri Agama Menak Nazaruddin Umar menegaskan kekerasan tidak hanya terjadi di pesantren dan madrasah. Karena itu menurutnya persoalan kekerasan terhadap anak harus dipandang sebagai tantangan bersama seluruh lembaga pendidikan. Nazaruddin mengatakan istilah yang lebih tepat adalah kekerasan di lembaga pendidikan, sebab persoalan tersebut dapat terjadi di berbagai lingkungan pendidikan dan tidak hanya ditemukan di pesantren maupun madrasah. Ia mengatakan Kementerian Agama juga akan memperketat definisi dan tata kelola pesantren guna mencegah munculnya lembaga yang mengatasnamakan pesantren. Menurutnya sejumlah persoalan perlindungan anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Ia menegaskan keterbukaan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman bagi anak. Lembaga yang berani memperbaiki diri, kata Menak, justru menunjukkan tanggung jawab dan martabat yang tinggi.
3: Info Pro 2.
4: Informasi yang berikut, Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Erna Rini mendorong penguatan kemandirian industri farmasi nasional. Langkah tersebut dinilai penting karena ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku obat impor masih tinggi. Ia menyebut sebagian besar bahan baku obat tersebut dipenuhi melalui impor dari Tiongkok dan India, padahal Indonesia memiliki kekayaan hayati yang berpotensi dikembangkan untuk mendukung industri farmasi nasional. Menurutnya, kekayaan hayati Indonesia perlu didukung penelitian secara berkelanjutan. Langkah tersebut diperlukan agar potensi bahan alam dapat dikembangkan menjadi produk farmasi bagi masyarakat. Anggia juga menekankan pentingnya kebijakan penggunaan obat tak produksi dalam negeri. Penguatan permodalan untuk perluasan pabrik dan laboratorium juga dinilai menjadi bagian penting. Selain itu, penerapan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN perlu diperkuat pada sektor farmasi. Kebijakan tersebut membutuhkan koordinasi lebih baik antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian. Anggia optimis kemandirian industri farmasi dapat diperkuat melalui dukungan investasi yang dikelola dan antara Komisi 6 berkomitmen mengawal tata kelola industri farmasi BUMN untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor.
3: Info Pro 2.
4: Informasi yang berikut teman Pro 2. Tunggal putra muda Indonesia Alvin Jefferson Kusuma juara U17 Jaya Raya Junior International JP 2026. Alvin sukses menumbangkan pebulu tangkis Jepang Taisei Kusima secara strike set 24-22, 22-20. Pertandingan berlangsung di Jaya Raya Training Center 01 TV Tangerang Selatan Minggu 12 Juli 2026 melansir laman BWF. Permainan berlangsung selama 52 menit. Kedua pemain saling jual beli poin sejak peluit game pertama dibunyikan. Alvin dipaksa bermain hingga setting 3 kali meski akhirnya berhasil merebut kemenangan game pertama. Pada game kedua, Alvin sempat tertinggal 17-20 dari Kusima, namun ia mampu mengejar dan bahkan merebut kemenangan. Informasi ini teman Pro 2 merupakan informasi yang terakhir untuk Info Pro 2 sore ini. Terima kasih dan selamat sore.
3: Info Pro 2.

0: FM.
1: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produ FM.
2: Teman terbaik. Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dan Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Teman Pradua, Inggris akan menghadapi Argentina pada semifinal Piala Dunia 2026 setelah kedua tim meraih kemenangan di babak perempat final. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Atlanta, Amerika Serikat di hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 waktu Indonesia Timur ya di daerah kita sendiri. Nah, laga tersebut menjadi pertemuan klasik kedua kekuatan sepak bola dunia. Inggris dan Argentina sama-sama memiliki sejarah panjang serta rivalitas kuat di ajang Piala Dunia. Argentina memastikan tiket semifinal usai mengalahkan Swiss 3-1 setelah melalui babak ketambahan waktu. Nah, pertandingan berlangsung sengit hingga Swiss mampu memaksa skor imbang pada waktu normal. Alexis Macalister membuka keunggulan Argentina pada menit ke-9, namun dan Ndoye menyamakan kedudukan untuk Swiss pada menit ke-67. 2 menit berselang, Swiss harus bermain dengan 10 pemain. Brill Embolo menerima kartu merah sehingga membuat timnya kehilangan keseimbangan. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Argentina pada babak tambahan. Julian Alvarez mencetak gol pada menit ke-112 sebelum Lautaro Martinez memastikan kemenangan di penghujung pertandingan. Inggris juga harus bekerja keras untuk mengamankan tiket semifinal teman Pro 2. The Three Lions menang 2-1 atas Norwegia pada laga perempat final. Norwegia lebih dulu unggul melalui Andreas Gjelderup pada menit ke-36. Inggris kemudian bangkit lewat 2 gol Jude Bellingham untuk membalikkan keadaan. Kemenangan tersebut mengantar Inggris kembali menembus semifinal Piala Dunia. Tim asuhan Thomas Tuchel kini hanya berjarak 1 kemenangan menuju partai puncak. Nah, pertemuan Inggris melawan Argentina menjadi salah satu duel paling bersejarah di Piala Dunia teman Pro 2. Kedua negara telah beberapa kali bertemu dalam pertandingan penuh gengsi. Salah satu duel paling dikenang terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 di Meksiko. Pertandingan tersebut berlangsung setelah memanasnya hubungan kedua negara akibat perang Falklands atau Malvinas. Laga itu dikenang melalui 2 gol ikonik Diego Maradona. Salah satunya adalah gol kontroversial yang dikenal dengan sebutan Hand of God atau gol tangan Tuhan. Ya, sementara itu teman berdua, Spanyol memastikan langkah ke semifinal setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1. Pertandingan melawan Belgia tersebut berlangsung di California di hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. La Furia Roja unggul lebih dahulu melalui Fabian Ruiz pada babak pertama. Belgia sempat menyamakan kedudukan lewat Charles de Ketelairi sebelum turun minum. Dan memasuki babak kedua, kedua tim saling menciptakan peluang berbahaya. Mikel Merino akhirnya mencetak gol kemenangan menjelang pertandingan berakhir. Pertemuan Prancis melawan Spanyol mengulang semifinal Euro 2024 teman berdua. Saat itu Spanyol keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1. Kemenangan tersebut mengantarkan Spanyol menuju partai final. La Furia Roja kemudian memastikan gelar juara usai mengalahkan Inggris dengan skor 2-1. Nah, semifinal Piala Dunia 2026 diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Masing-masing tim memiliki kualitas kuat yang merata di setiap lini. Informasi ini teman berdua dirilis oleh website rri.co.id.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

Musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangir Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

0: warga negara Indonesia mempunyai kewajiban menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Narkoba itu memang menciptakan hayalan kegembiraan, bikin semangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. By the way, narkoba juga bisa membunuh kamu loh. Sekali coba, pasti ketagihan. Selalu ada kata lagi, lagi, dan lagi. Tahu-taunya langsung kelar hidup kamu.
1: Hidup sehat ataukah mati sia-sia? Pilihannya ada di tangan Anda. Jangan ragu, bimbang, ataupun takut. Serukan dengan tegas, stop narkoba.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3: Tingkatkan prestasimu dan raih kemenangan tanpa narkoba.
2: Prestasi yes, narkoba no.
4: Radio Republik.

Sahabat Pro 2 dimanapun di kampung berada, selanjutnya KJ hadirkan satu lagu Islami sebelum dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tahuni dan sekitarnya. Dan KJ informasikan teman Pro 2 untuk azan maghrib hari ini dikumandangkan pada pukul 17:57. Sekali lagi teman Pro 2 untuk azan maghrib di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe hari ini dikumandangkan pada pukul 17:57.

pimpinan dan seluruh rangka-sawa-rangka-sawa di RRI Tahuna mengucapkan selamat menjalankan salat maghrib teman berdua. Insyaallah amal ibadah kamu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya teman berdua, KC hadirkan dua lagu Islam terakhir untuk musik Islami di kesempatan siaran hari ini.

Orang-orang yang menunaikan sholat lima waktu dengan penuh ketaatan pada waktunya diberikan janji yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dijanjikan untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 9-11 digambarkan bahwa orang-orang yang melihara sholat mereka dengan sungguh-sungguh akan menjadi pewaris surga Firdaus. Mereka akan hidup kekal dalamnya sebagai ganjaran atas amalan dan ketekunan mereka dalam menjaga sholat. Ayat ini menjadi pengingat akan keutamaan luar biasa bagi yang mereka menjaga sholat dengan penuh keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.
0: Prodou FM.
2: Aku hemat Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik.
3: Ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu untuk kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87 ribu spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun, tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: 92 Mega Samantar Baik Kampu Teman Perandua. Kita ke Tangerang Selatan. Informasi dari Tangerang Selatan, Ganda Putra Indonesia Muhammad Vito Anafsa dan Grandi Alkatip Lumintang juara U19 Jaya Raya Junior International GP 2026. Vito dan Grandi menuntaskan perlawanan kompatriot Faisal Pangestuh dan Anju Siahaan ya dalam rubber match 16-21, 21-17, 21-17. Pertandingan berlangsung di Jaya Raya Training Center 01 TV Tangerang Selatan di hari ini Minggu tanggal 12 Juli 2026, lansir dari laman BWF. Permainan berlangsung selama 58 menit. Dan menurut keterangan Muhammad Vito Anafsa, game pertama berlangsung ketat dengan kedua ganda saling kejar-mengejar poin. Sementara lanjut Vito pada game kedua dan ketiga, Vito dan Grandi berhasil tampil lebih percaya diri. Dan informasi ini dirilis oleh website rri.co.id.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa dibanggain. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan dalam tarian reog. Dadak Merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Dadak Merak juga digunakan dalam pesta mantu Jawa. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan pada reog Ponorogo.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harfiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
1: Sembilan dua mega teman terbaik kamu, teman peraduan, terima kasih masih bersama 92 Megahertz di malam hari ini bersama Kak Ancil pemadik kamu sampai pukul 21. 20 ya, waktu Indonesia tengah jam 8 malam, nanti dijaga malam kamu kan ditemani sama Kak Jul, teman peraduan, dan pukul 20 nanti seperti biasa di hari Minggu kamu bisa ikuti Indonesia Pro Indie National, teman peraduan. Ya, teman peraduan, anggota Komisi 4 DPR RI Daroria Wonodipuro mengapresiasi keberhasilan budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK dari Kebumen ya. Kawasan tersebut dinilai mampu mendukung swasembada pangan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Hal itu disampaikan Daroria saat menghadiri kegiatan panen BUBK Kebumen hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Nah, menurutnya teman peradua, kawasan budidaya tersebut dalam menunjukkan produktivitas tinggi dan mampu menjangkau pasar ekspor. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id. Dan selanjutnya teman peradua, kita dengerin akselerasi kreatif musik atau aktif. Kali ini ya, kita dengerin lagu dari Palu bersama Rival Himlan dengan lagunya La Vita e Bella.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Teman Prada musisi Yura Yunita kembali menghadirkan kolaborasi lintas generasi melalui serial musik Main ke Rumah di kanal YouTube miliknya. Pada episode terbaru, Yura menggandeng penyanyi legendaris Hetikus Endang dan penyanyi muda Indakus. Program Main ke Rumah menjadi bagian dari perjalanan Yura Yunita menuju perilisan album terbarunya tahun ini. Konsep yang diusung berupa sesi jamming intim di rumah Yura bersama sejumlah musisi sebagai generasi dan latar belakang ya. Sebelumnya episode perdana bersama grup musik Perunggu yang membawakan lagu Abadi berhasil masuk dalam daftar trending musik YouTube Indonesia. Nah, video tersebut Teman Pro 2 bahkan sempat menempati posisi 8 dalam daftar trending ya. Sementara itu kolaborasi Yura bersama Indakus lewat lagu Malu-Malu juga mendapatkan sambutan positif dari penonton video, sempat bertengger di posisi ke-15 trending musik YouTube Indonesia. Nah, informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Kamu di mana sih?
1: Aku udah di jalan ke sana.
0: Dari tadi di jalan melulu, nggak nyampe-nyampe.
1: Kamu yang sabar ya.
0: Udah nunggu 2 jam masih disuruh sabar.
1: Maafin aku ya.
0: Kamu kemana dulu sih? Tadi aku telepon katanya lagi macet. Terus aku telepon lagi katanya kamu udah deket. Terus aku telepon lagi kamu bilang udah di perempatan deket kampus aku. Terus barusan aku telepon kamu, malah nggak diangkat-angkat. Kamu sebenarnya lagi ngapain sih? Sekarang kamu lagi ada di mana? Jadi jemput nggak?
1: Aku udah dijemput duluan.
2: Bisa jadi maut yang menjemput jika Anda tetap menelpon sambil mengemudi. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM
2: 92 Mega, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sevilla dan Venezia telah mencapai kesepakatan awal untuk transfer striker Nigeria Akur Adams dengan nilai jaminan lebih dari 16 juta euro. Pemain yang telah menyelesaikan persyaratan pribadi dengan Venezia itu ingin pergi dari Sevilla. Langkah ini diambil Sevilla guna mendatangkan pemain baru dan meringankan masalah keuangan. Kesepakatan ini ditetapkan dengan jaminan sekitar 16 juta euro, yang berarti keuntungan hampir 10 juta setelah dikurangi gaji. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id. Dan lagu terakhir KC hadirkan untuk kamu teman Pro 2 sebelum kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta mengikuti Indonesia Pro Indie Nasional.

Indonesia Pro Indi. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indi.

Masih di Indonesia Pro Indie bersama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karakter baik lahir dari keunikan diri sendiri.

Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
5: Saat malam Info Pro 2 bersama saya Julvan Gafar, teman Pro 2. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pendapatan pengemudi ojek online ojol tetap stabil setelah pemberlakuan kebijakan pembagian komisi sebesar 90% untuk pengemudi dan 8% bagi aplikator. Ya, Maman mengatakan pemerintah telah mengonfirmasi kondisi tersebut kepada 19 komunitas dan asosiasi pengemudi ojol dari berbagai daerah. Nah, menurutnya apabila terdapat pengemudi yang mengalami penurunan pendapatan dalam sepekan terakhir, kondisi tersebut lebih dipengaruhi oleh berkurangnya permintaan selama masa libur sekolah dan libur perkuliahan, bukan akibat perubahan skema pembagian komisi. Sementara itu, mitra pengemudi ojol Reza mengaku telah merasakan manfaat dari kebijakan pembagian komisi tersebut. Ia menilai kebijakan itu berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan pengemudi. Reza juga mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan mitra pengemudi dan berharap status ojol sebagai bagian dari pelaku UMKM dapat ditindaklanjuti melalui program pemberdayaan, stimulus, serta kemudahan akses terhadap berbagai program pemerintah. Sebelumnya, mulai awal Juli 2026, pengemudi ojek online menerima sedikitnya 92% dari nilai perjalanan setelah Gojek dan Grab menyepakati penyelesaian potongan layanan menjadi 8%. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.
4: Info Pro 2.
5: Teman Pro 2, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rini Widiantini mengimbau seluruh instansi pemerintah memberikan fleksibilitas kerja bagi aparatur sipil negara ASN, khususnya yang akan mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah. Imbauan tersebut tertuang dalam surat Menteri PAN-RB nomor B-257/M.KT.02/2026 yang diterbitkan pada Jumat 10 Juli. Melalui surat ini, instansi pemerintah diminta memberikan kesempatan kepada ASN yang memiliki anak pada jenjang PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk mendampingi anak di hari pertama sekolah. Kebijakan tersebut mengacu pada peraturan Menteri PAN-RB nomor 4 tahun 2025 tentang pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN secara fleksibel pada instansi pemerintah. Meski demikian, Rini menegaskan penerapan fleksibilitas kerja tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik. Ia berharap pengaturan fleksibilitas kerja dapat memberi ruang bagi ASN untuk mendampingi anak pada hari pertama sekolah tanpa mengurangi profesionalisme, produktivitas maupun kualitas layanan kepada masyarakat. Rini menjelaskan kebijakan tersebut juga mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah GAMAS. Ini yang diatur dalam surat edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN nomor 17 tahun 2026. Menurutnya, gerakan tersebut merupakan bagian dari strategi penguatan ketahanan keluarga menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus mendorong keterlibatan orang tua, khususnya ayah, dalam pengasuhan dan pendidikan anak sejak dini. Sekian info Pro 2 malam ini, saya Jupan Gafar. Selamat malam.

Perlu Riri tahu, nah teman terbaik kamu, sebelum kita akan masuk di obrolan komunitas untuk jaga malam di edisi hari ini, hari Minggu 12 Juli 2026. Kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu dari Kota Palu ada The Box, Tadulako.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: iron brown eyes.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: malam baik untuk kita semua.
1: Oke, balik lagi nih kita di obrolan komunitas ya teman Pro 2. Dan malam ini kita bakal bahas sesuatu yang ini dekat banget sama kehidupan kita Gen Z dan juga milenial yang ada di Sangihe ya guys. Oke, topik kita adalah kenapa sih anak muda Sangihe harus banget ikut komunitas. Ayo, di sini siapa ya yang kerjanya cuma sekolah, ngampus, nongkrong, rebahan, terus pulang. Aduh. Rugi banget ya guys, padahal gabung di komunitas lokal itu banyak banget manfaatnya buat masa depan kita nih. Ya alasannya mungkin pertama ya, pertama ini apa pertama? Oke, yang pertama memperluas relasi guys. Dan di daerah kita ini kenalan sama orang baru itu penting banget. Nah kalau kamu ikut komunitas, entah itu komunitas otomotif ya, motor atau apalagi deh, kayak apa ya tuh, apa namanya, art dusun Sangihe. Nah itu dia. Kemudian juga atau apa ya, komunitas-komunitas kepemudaan begitu ya, kamu bakal ketemu banyak teman dan juga kamu bakal ketemu sama kayak mentor baru gitu. Oke, terus yang kedua ya guys, ini tempat paling pas buat mengembangkan skill dan juga bakat kamu. Nah, mungkin kamu suka fotografi, videografi, olahraga. Olahraga boleh ya. Atau pingin belajar tentang sejarah ya di daerah kita di Sangihe. Nah, di komunitas bakat kamu bisa diasah ya, jadi karya yang keren, bahkan bisa ini membantu promosi pariwisata daerah kita tuh guys. Nah kemudian apa ya, pasti dan yang gak kalah penting, komunitas itu jadi benteng kita untuk melestarikan budaya lokal. Jadi anak muda Sangihe itu jangan sampai lupa sama identitas dan tradisi leluhur, seperti semangat kayak gotong royong gitu-gitu ya. Nah dengan masuk organisasi kita jadi garda terdepan guys untuk menjaga daerah perbatasan ini tetap berprestasi dan juga positif. Itu yang kita bakal ngomongin adalah komunitas. Nah kalau mungkin kamu punya komunitas, kamu bisa join sekarang ya guys. WhatsApp aja ya di 0822 1779 7307. Nanti kita akan ajak kamu ngobrol-ngobrol ya. Sini kita live juga nih sekarang ya, kita on air nih, dan live TikTok juga ya di RRI Tahuna ya. Mau ngapain lagi nih? Oh ya, nanti kita putar lagu dulu ya, nanti bakal balik lagi setelah ini. Kamu siap-siap aja di selama sejam di sini di obrolan komunitas. Nanti setelah itu ada cerita penutup hari, kamu bisa sharing cerita kamu, kemudian juga bisa request lagu gitu ya. Semua sih hiburan seru ya kalau gabung di Pro 2 ya, kalau setiap malam gitu ya, mau siang mau pagi, daging semua sih.

0: by VOA Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya. Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh, menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini kita di bawah pegawai negeri jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

Ya teman Prodo, kita masih ngomongin tentang komunitas ya. Kenapa sih anak muda sengi harus banget ikut komunitas? Yes. Oke. Jadi nih teman Prodo 2 udah terakhir nih ya. apa ya kalau jadi buat ini. Buat kamu yang merasa selama ini mungkin kurang kegiatan atau pingin cari wadah-wadah yang positif, ya jangan ragu ya buat join atau bahkan bikin komunitas sendiri ya di mungkin di Kota Tahuna, di Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Nah, jadi teman ini ya teman Pro 2 yang sudah aktif di komunitas atau bingung mau gabung kemana, ya mungkin kita juga sering share-share gitu ya tentang komunitas-komunitas yang ada di Kota Tahuna. Jadi kamu kalau mau pada pingin nanya komunitas apa ya bisa chat aja ya ke WhatsApp Pro 2 di 082217797307. Oke. Okay. Ini nanti kamu kayak di sini ya kalau hobi nyanyi ada komunitas KSS. Kalau kamu apa ya suka melukis, suka ngapain lagi ya? Pokoknya yang begitu-begituan ada Art Dusun Sangihe ya. Pernah ya di sini komunitas-komunitas yang pernah main ke Pro 2 ya. Kemudian kalau kamu mau pada pingin ikut gabung di komunitas motor, ada di sini ada Tiger, ada Fiction, ada Beat, ada Vario. Ada apa lagi? Yang pasti pernah main ke Studio Pro 2 ya mereka ya. Oke, jadi itu aja ya barangkali dari teman-teman Pro 2 gimana sih supaya ini ya bisa ikutan gabung ini jadi referensi ya buat kamu. Oh ya, ini nih komunitas yang pingin aku pingin hobi nyanyi atau apa. Nanti kita arahin juga ya. Karena kita juga punya apa ya kayak akses-akses begitu ke komunitas-komunitas tersebut ya. Oke guys. Dan itu dulu untuk obrolan komunitas di hari ini, hari Minggu 12 Juli 2026. Nah, kalau kamu dari mana aja ya? Dan kamu ada kegiatan apa yang sudah hari ini ya kamu jalankan? Kamu boleh share juga ya tentang cerita kamu selama sepanjang hari ini di cerita penutup hari ya. Kau bisa join melalui WhatsApp Pro 2 di 082217797307. Bisa juga melalui kolom chat di live TikTok RRI Tahuna. Oke? Okay? Udah banyak nih yang udah ikutan gabung nih. Nunggu-nunggu cerita penutup hari akan hadir setelah ini. Jadi kau bisa sharing cerita kamu dan request lagu favorit kamu. Nanti diputerin. Mungkin kamu boleh sedikit cerita tentang lagu yang kamu request. Lagunya kenapa? Terus mau dibuat apa gitu ya. Biasanya kan ada lagu biasanya kan ada lagu yang ini perjalanan. Kayak ada beberapa teman-teman di beberapa malam yang lalu juga udah spill juga lagu ini sampai teringat ini. Kan seperti itu. Seru pasti ya, seru-seru. Oke, itu aja dulu ya guys.

0: Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: FM 92 MHz, Pro 2 RRI

Produser Ritona, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng aku, Julfan Gafar. Kita kali ini di cerita penutup hari. Kamu punya cerita apa? Sharing yuk cerita kamu di sini. Bisa melalui WhatsApp Pro 2 ya, di 0822-1779-7307. Dan kamu juga bisa request lagu kamu. Dan jangan lupa ya, dengan lagu requestan kamu, ngasih ini ya, ceritanya juga, kenapa kamu suka sama lagu itu ya. Oke, nanti lagunya diputerin, nggak mungkin dianggurin ya. Baik, di sini ada Kim Nabila Takia, Bayangan Cinta Yang Lalu. Ini udah di request sebelumnya ya, tapi lupa ya namanya. Kebanyakan sih jauh banget di atas ya, tapi nggak apa-apa ya. Kamu yang merasa yang merasa request lagu Kim Nabila Takia, Bayangan Cinta Yang Lalu, boleh di spill kenapa ya kamu suka sama lagu itu ya. Mungkin ada cerita di balik itu ya, ya kan. Kemudian ada Fitria Hardianti, Kahitna Titik Nadir. Oke, kenapa lagu itu? Sorry banget buat Vicky Abdullah ya, kita gak bisa puterin lagu itu. Barangkali kalau di Pro 1 ada segmennya tuh. Selamat malam Om Andra, Evan Makagansa, malam baik juga ya. Request lagu boleh-boleh dong, apalagi oke, kayaknya itu aja dulu ya. Langsung aja Kim dan Nabila Takia, Bayangan Cinta Yang Lalu. Dan ada Kahitna, Titik Nadir. Temannya saling putus dan...

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Podweza.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Iya, teman Pro, kita masih di cerita penutup hari dan kamu bisa sharing cerita kamu dan request lagu yang pingin banget ya buat nemenin kamu saat ini. Tapi by the way, buat yang udah ikutan gabung juga melalui live TikTok ya, mungkin satu-satu aja ya lagunya ya, kebanyakan sih. Oke, lagu berikut ini ada ini Tata Janeta, Korbanmu, dan ini ada ceritanya juga nih. Assalamualaikum kak, selamat malam ya. Aku Lara. Lara mau cerita sedikit curhat nih kak. Terkadang aku sangat begitu kecewa kepada tingkah laku manusia terhadap aku kak, dan aku juga terlalu banyak berharap besar kepada mereka hingga pada akhirnya dikecewakan begitu saja. Padahal hati manusia itu sejatinya bisa berubah kapan saja kak. Janji mereka pun bisa terlupa dan perhatian mereka pun bisa berkurang. Namun sejatinya Tuhan tidak pernah mengecewakan hambanya yang selalu bersandar kepadanya, dan maka dari itu aku selalu menjadikan setiap rasa kekecewaan aku ini sebagai pengingat untuk mengurangi ketergantungan kepada manusia dan memperkuat tawakal aku kepada Tuhan, karena saat harapan aku kepada manusia itu mulai memudar kak, maka disitulah kesempatan aku untuk dekat kepada Sang Pencipta terbuka lebih lebar. Terima kasih ya kak sudah mau mendengarkan curhatan Lara pada malam hari ini. Alright. Memang sih ini tempatnya sih kalau di jam ini di Pro 2 sih tempat buat cerita apa aja ya. Nah ini guys, malam ini kamu bakal digempur dengan lagu-lagu yang apa ya, kalau bilang menyayat hati sih itu udah paketan. Oke, nanti bakal turun ada lagu dari Tata Janeta, Korbanmu, ada Leodra, Pesan Terakhir, ada Ivan Seventeen juga lagu Jangan Paksa Rindu, ada Roni Parulian, Wals Air Zaman. Wih. Oke, siapa aja nih yang request ya? Ada Karus. Kemudian ada siapa lagi nih? Put. Ya namanya Put gitu ya. Request lagu Roni Parulian. Oke, Wals. Mana lagi? Blackout selalu ada, sabar aja ya. Pasti kalau ada waktu semua lagu diputerin. Yovie Nuno, Janji Suci, ketawa nih. Mana lagi guys? Oke, biar lagunya mau disiapin dulu. Oke, ntar dulu ya. Ah, ya kita ke lagu dulu nih ya. Tata Janeta, Korbanmu buat Lara ini.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: keringetan gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Oke, kemudian ada Rodi Parulian, Wals Akhir Zaman, dan Jangan Paksa Rindu, Ivan Seventeen. Ada pesan terakhir dari Liodra. Oke, kali ini di list untuk Pro 2 ya. Kita sudah gak punya lagu itu ya, sorry banget buat Taufik. Karena posisi lagu itu juga di Pro 1 sudah dipikirin, jadi kita sudah nggak bisa. Banyak lagu sih yang sudah nggak bisa, dan ada lagu yang bisa apa ya, di sini buat muterin lagu yang lama itu hanya dua saja, dua lagu gitu ya. Oke, kita join lagi ini ya. Mana nih, via WhatsApp nih dari DIS, istirahat aja ya, sudah waktunya buat tidur. aduh ya. Apalagi nih, kayaknya itu aja dulu ya guys, nanti kita besok bisa bareng lagi ya. Oke, mungkin itu dulu ya untuk lagu-lagu requestan, dan pasti terima kasih untuk seluruh teman Pro 2 yang udah ikutan di sini di Jaga Malam, khususnya di acara ini ya, cerita penutup hari, dan mungkin besok lebih awal lagi ya. Oke, untuk request lagunya, dan nanti setelah ini aku bakal puterin lagu Indonesia, internasional, mancanegara juga, jadi sebagai lagu penutup hari kamu juga ya. Karena besok hari Senin semua kembali dengan kegiatan aktivitasnya, sekolah, kampus juga ya kayaknya ya. Kemudian besok siswa baru gitu ya. Ada cerita apa sih sebenarnya sih dari kalau libur telah usai gitu ya, sekolah kembali ataupun kegiatan aktivitas kita di sekolah nih akan mulai lagi nih ya, kayak gitu-gitu sih. Oke, mana nih, ada lagu dari Wisnu Santika, Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Dan nanti ada lagu-lagu yang lain juga yang akan mewarnai malam kamu ya. Di sini aja.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro2FM.

0: Hertz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, eh, eh.

5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kabar Pro 2 dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari Minggu 12 Juli 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya Senin 13 Juli 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Jupan Gafar yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kebanggaan kami, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Program 2.

Salam bahagia teman Pro 2 di mana pun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tamuna Program 2 kembali berada di udara. Untuk membawakan acara siaran hari ini, Senin 13 Juli 2006 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, saya Seni Patras yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Dan tentunya Kasih ini bakalan menemani kalian hingga menjelang pukul sebentar pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Dalam program Masya Semada, banyak beragam informasi dan update yang saran informasi apa saja yang bakalan kasih berikan. Tentunya jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

0: Anda pernah mengalami hal ini?
1: Selamat Anda mendapatkan hadiah mobil.
2: Apa? Aku dapat mobil? Yeay, aku dapat mobil.
3: Ada apa sih?
2: Mobil, Cin. Aku dapat mobil. Antar aku ke ATM ya. Aku harus mentransfer uang ke nomor rekening ini.
3: Hah? Yang benar?
0: Atau mungkin Anda pernah mengalami yang seperti ini?
4: Halo, sekarang saya sudah di ATM.
5: Silakan cek saldo tabungan saat ini berapa, kemudian informasikan pada kami. Hanya dalam tempo 5 menit, hadiah 500 juta akan masuk ke rekening Bapak.
0: Ketika Anda mendapatkan berita atau informasi dari suatu situs atau pesan broadcast, berhati-hatilah dengan berita atau info yang bersifat hoax. Hoax bisa diartikan secara singkat adalah berita bohong. Jangan mudah percaya dengan segala informasi yang Anda temukan di internet, media sosial, atau aplikasi pesan singkat. Wajib hukumnya curiga supaya terhindar dari penyebaran hoax atau berita palsu. Kenali dan teliti sumber berita hoax, cari informasi yang lebih terpercaya mengenai topik yang dibahas. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Film kartun memang jadi tontonan yang menghibur bagi segala macam usia. Bagi penggemar kartun, pernah nggak sih menyadari kalau banyak karakter dari toko kartun berwarna kuning? Seperti SpongeBob, Minions, Pikachu, dan masih banyak lagi. Dipilihnya warna kuning bukan sembarangan dan tanpa alasan, karena warna kuning paling menonjol di antara warna-warna lainnya. Warna kuning menggambarkan energi, kegembiraan, dan hal-hal positif. Warna kuning lebih cepat ditangkap oleh mata, serta membuat orang menjadi fokus. Lihat saja di sekitar kita, banyak tanda-tanda peringatan atau rambu-rambu lalu lintas yang menggunakan warna kuning.

0: like goreng, goreng atau gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju polong dikit aja, dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga. Udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam. Oleh karena itu, munculnya kain tapis ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenunnya atau juga cara-cara memberikan ragam rias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat Lampung.

Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: informasi yang pertama, Gunung Karangetang di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau, Tegulandang, Biaro, Sitaro, kembali mengalami erupsi pada Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 19.14 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan hasil pengamatan yang dihimpun dari Pos Pengamatan Gunung Api PVMBG, status Gunung Karangetang masih berada pada level 2 waspada. Lembah dua erupsi ditandai dengan suara dentuman dari kawah serta aliran material pijar dari puncak utara ke arah barat laut dengan jarak luncur sekitar 700 hingga 1000 meter. Selain itu terjadi lontaran material vulkanik di sekitar kawah. Di kawasan antara Batu Bulan dan Kampung Kawahang, vegetasi alang-alang di puncak gunung dilaporkan terbakar sehingga kobaran api tampak membesar dan terlihat jelas dari kejauhan. Menanggapi perkembangan tersebut, Lembra 2 Bupati Kepulauan Sitaro Hieronymus Makainas melalui wawancara live streaming dengan RRI Tahuna mengatakan pemerintah daerah telah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Menurutnya, Lembra 2 aliran material saat ini berada di antara dua kampung dan masih jauh dari kawasan permukiman warga sehingga belum diperlukan proses evakuasi. Serta memperdua, ia menambahkan hingga saat ini pemerintah daerah terus melakukan koordinasi teknis dengan BPBD dan pihak terkait guna menyiapkan langkah-langkah penanganan apabila aktivitas Gunung Karangetang mengalami peningkatan. Masyarakat diimbau tetap tenang, tidak mendekati area berbahaya serta mengikuti informasi resmi dari BPBD dan pemerintah daerah.
1: Info Pro 2.

informasi yang terakhir. Gunung Karangetang di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau, tebulan yang biar Rositaro kembali mengalami erupsi pada Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 19.14 menit waktu Indonesia Tengah. Hingga saat ini status aktivitas gunung api tersebut masih berada pada level 2 waspada. LT Kepala BPBD Kabupaten Sitaro, Franz Linjewas, mengatakan berdasarkan hasil pengamatan dari Himpun Pos Pengamatan Gunung Api BVMBG sekitar pukul 19.14 menit waktu Indonesia Tengah, dan mendengar suara dentuman yang disertai erupsi eksplosif kecil dari puncak kawah utara dengan tinggi kolom letusan sekitar 300 sampai dengan 400 meter. Material pijar kemudian mengalir ke arah barat laut sejauh kurang lebih 700 sampai dengan 1000 meter, tepatnya di kawasan antara Batu Bulan dan Kampung Kawahang. Meski demikian, nomor berada dua, BPBD Sitaro memastikan kondisi masih terus dipantau secara intensif. Masyarakat khususnya yang berada di sekitar alur sungai atau jalur yang berpotensi dilalui material vulkanik diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama pada malam hari, serta mengikuti arahan dari pemerintah daerah dan informasi resmi PVMBG. Hingga laporan ini disampaikan, Komodo 2 belum ada laporan dampak terhadap permukiman maupun aktivitas evakuasi warga. Demikian info Pro 2, selamat pagi.

0: Rádio FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya.
3: Sini.

Kepulauan Prado 17 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi banjir pesisir yang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah pesisir Sulawesi Utara akibat fenomena super new moon pada tanggal 14 Juli 2026. Ketua Tim Observasi dan Informasi BMKG, Stasiun Meteorologi Maritim Bitung, Ricky Daniel Aror mengatakan fenomena super new moon terjadi ketika fase bulan baru bertepatan dengan posisi bulan berada pada jarak terdekat dengan bumi. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan tinggi muka air laut maksimum yang dapat memicu banjirop di wilayah pesisir yang rentan. Sumatera 2, untuk wilayah Sulawesi Utara, potensi banjirop diperkirakan terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 13 sampai dengan 18 Juli 2026. Sementara itu, wilayah Bolaang Mongondo Utara diperkirakan berpotensi mengalami rob pada tanggal 14 sampai dengan 18 Juli 2026. Adapun wilayah Bolaang Mongondo Minahasa Selatan, Manado Tua, Kota Manado, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Kota Bitung, Hema, Minahasa Utara, dan Kabupaten Kepulauan Talaut diperkirakan terdampak pada tanggal 14 sampai dengan 17 Juli 2026. Sedangkan Minahasa Tenggara terjadi pada tanggal 14 sampai dengan 16 Juli ya teman-teman berdua. Sorigi menambahkan masyarakat yang beraktivitas di pelabuhan, kawasan permukiman pantai, tambak maupun sektor perikanan diharapkan terus memantau informasi cuaca maritim dan peringatan dini BMKG. Langkah tersebut penting untuk mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut terhadap aktivitas dan keselamatan masyarakat di wilayah pesisir. Informasi ini teman berdua bersumber dari rri.co.id dan nama informasi sebentar Kak Cindy bakalan hadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik. Lagu kali ini ada dari Ambon, WSO featuring Kai Hulu, Papa Mama Pung Pasang. Dan kemana-mana tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: kenapa Polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

Apakah kamu bertanya-tanya bagaimana semut bisa tahu jalan pulang ke sarangnya tanpa GPS? Padahal mereka berjalan berbaris melewati labirin rumput dan bebatuan yang asik, seolah-olah ada benang tak kasat mata yang menuntun mereka. Sebagian orang mengira semut punya indera super, ada juga yang yakin mereka menebarkan aroma khusus yang hanya bisa dicium oleh kawanannya. Namun saat para ilmuwan meneliti lebih dalam, mereka menemukan fakta yang jauh lebih menakjubkan. Ternyata semut tidak mengandalkan indera penciuman atau penglihatan. Mereka mengandalkan posisi matahari sebagai kompas. Mereka terus-menerus menghitung langkah sambil menyesuaikan arah berdasarkan bayangan matahari. Jadi, setiap kali kamu melihat semut berjalan,

0: like Kering. Kering atau gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju polo dikit aja dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih uniknya Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif warna-warni.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa. Toh, air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: Bagaimana teman Prado 26 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih di 90 MHz, teman terbaik kamu, dan tentunya masih dalam program Acara Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, Dharma Wanita Persatuan atau DWP, Kementerian Sosial Kemensos menggandeng PT Moga Jaja melalui Viva Kosmetik dan Viva Muda menggelar beauty class ya teman Pro 2. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan kolaborasi menyambut Hari Disabilitas Internasional HDI 2026. Beauty class teman Pro 2 berlangsung di Gedung Aneka Bakti Kemensos Jakarta Rabu 8 Juli 2026. Sebanyak 81 pegawai perempuan dari berbagai unit kerja mengikuti pelatihan tersebut. Nasihat DWP Kemensos, Fatimah Syaifullah Yusuf mengatakan kerjasama dengan Viva Kosmetik merupakan kelanjutan dari kolaborasi yang telah terjalin pada peringatan HDI 2025. Kemitraan tersebut juga sebelumnya diwujudkan melalui program sosial di Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 21 Surabaya. Setelah berdua, menurut Fatma, kegiatan tersebut tidak hanya mengajar teknik merias wajah. Beauty class juga menjadi sarana membangun penghargaan terhadap diri sendiri dan meningkatkan rasa percaya diri peserta. Ia menambahkan program edukasi kecantikan dan perawatan diri akan diperluas kepada kelompok sasarannya lebih inklusif. Kemensos berencana menghadirkan pelatihan serupa bagi penyandang disabilitas, siswa sekolah rakyat, dan kelompok masyarakat lainnya. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Memprodom 40 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Presiden Prabowo Subianto memastikan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP akan menjadi pusat pelayanan ekonomi terpadu. Kopdas tidak hanya melayani kebutuhan umum masyarakat, tetapi juga memperkuat sektor perikanan melalui pembentukan koperasi nelayan secara terintegrasi di berbagai wilayah. Presiden menjelaskan KDKMP akan dilengkapi berbagai fasilitas yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat desa, mulai dari kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa hingga infrastruktur logistik dan penyimpanan hasil produksi. Selain itu, Tumpang Prado pemerintah juga akan membangun gudang logistik dan ruang pendingin cold storage Tumpang Prado 2 agar hasil tani tidak cepat rusak sebelum dipasarkan. Prabowo juga menegaskan seluruh barang bersubsidi nantinya akan disalurkan melalui KDKMP agar tidak diperjualbelikan secara bebas. Hal ini untuk memastikan warga yang menerima subsidi benar-benar tepat sasaran. Tak hanya menyasar sektor pertanian, pemerintah juga akan membentuk koperasi nelayan yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang. Hal itu berguna untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87.000 spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun, tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

Tombol Pro 51 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Informasi kembali kasih ini hadirkan program aktif ya sebentar ke ruang dengar kalian. Kali ini ada lagu dari Palu ya. Kita bergeser dari Ambon tadi, sekarang kita ke Palu. Ada The Box Tadulako. Tentunya setelah ini akan kasih dilanjutkan program acara Spada. Selamat pagi teman Pro 2, seruan dengar kalian. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik, karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masamper.